emabega emirundi musanvu mulinnya erya Yesu. Kubira Mukama engalo ezamaanyi. Webale nnyo Mukama, webale nnyo Yesu, webale nnyo Mukama olw'omwoyo w'essanyu. Njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka. Tandika okuseka from nowhere. Tandika okuseka n'okumwenya. Mukama akoledde ebikulu, Mukama akoledde ebyekisa. Njagala obeere ng'omukyalo ono Maliyamu, nti abantu bonna banampitanga wa mukisa, amawanga gonna ganandapitanga wa mukisa, n'agulumisa Katonda n'atendereza. Weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Yesu. Mukama abampeere nnyo omukisa. Njagala osanyukire Katonda, sanyukira Mukama.